0: konyeni yo hajewe kapoe ka ningune ya
1: keboe ka ne akomi K24 plus
0: konena takanyu
1: kasamwaun ni goret agenge ne imuji iger movies series anan go urerioche
0: ajaginye
1: oi tinyago reality shows aga animations chebo lagok kora komi kero tinyago live channels
0: kiliban jina nan babuj
1: aja babuj magiliboni kiyage tukul
0: yani magiliboni kiyage tukul agimuji iger koi movies
1: ngamwauni bago babuj download in K24 plus agibaibaji tetuti keterter
2: K24 plus ndio hookup le GTR entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Kemo FM
4: Onenyana tugulengaro ne nathane babe tabrane sakumna bile dega shagarta maksisi tenge bagenge ngagenge genyoruti tilente asi yai batati tilana tage ke buatuna babe berta nathane basta 441 natogo dugeta namba ta dugeta namba 3 nathane gagi buatun gele jin tinya barate ne 150,000 ai gone bigi bigi shagangman ga go manda bigi bigi tagenge ne tai ago natogo ge mejesi ge gonin akagle je mi bigi bigi shagalake sumugu enge beberita ne batitile ao ago chorwene tai kabaishe silingishek 60 silingishek 89 baishe 90 shillings ijaga tayari wagunyurjige 150,000 pangange aginye
5: nota gusta 441 shago tu yok porotet ngikwa kebe nota gutitilet ku nichara matelo
3: iko titilet enye emo FM
4: matelo karibu igone titilet
6: ongwe oi ongwe ngwe yumiu ni utetlet ni kim mising mujein asome boise sio wegi to kibu so gore gdo awe bit koin odi tlan ko indi kun mureju ngetein ila kwano ko gitun ari ba ko ito kumie ne gitun kumie ge aji arusi ki ba ito tu kumie ro nyuk pas oto bi baen ko ose dlakwet mure nagenge Pero algo se jazz cote bi esse que Matiago e esse que Matiago le mata, mas eu vou que iniciou. Ona wei de ano ya. Ona mgui la kwane. Ou ma luega me tu tagne. O comecio. Cote bi la kwane. Ko verin ko o jeng la kwaga. Eu cote bi tuai ko se ki logo vai ngrativin. Bayang ko besi orang kual dah, uang mina pasal mukung guno. Kau tu bilang kuat ni, asyik kau tu bi tengai. Aku mesti naik bayi so nanyi. Kau tu bilang aku kuri bilang kuat kai. Aku mnyok family nunggu mien. Ni bayi si ni pas. Bayang kini naik ngetin. Kau si itu in aku itu. Kau ngelihat lagi mu aku itu. Kau ilmu ini bilang kuat. Aku untuk pengurut tanin. Family tukul kwani se kemi kuyo nukul garara la kwani mwoye ndi wima kamene nyo kamwa guna to ara yotebi la kwani ya sin njip komi ugul kotebe as kotebe in keju sigeju mi teguleji ni arayi anegun la kwet kwa genge anegun po yot kiko istogesi anegun inegit kubik logu mburto arayi alia uleji none pas kongwa aswa ishe kumatebe kukimikitu ngelezi wei kunikita genge kutebe nangulega nalionu unyanyu uni ijamge itone kukurumita kumu monge kito nikitoi klen mokindi iji kusabi ngutkule mwipo ishe lakwani a seti akumiji iji akutungu keo ene ara inswali ni mi kalia la kwani hiyo nji la kwani go set hoki gagili ne ko do to swali ya ni mi no wote bi ara sin rono ngoli ondo nonga mito jinsi o kweta title ungwe
4: amwa gabesa boyat matelong Mwak titilan angore nata negara garan gotom mago ya tuh jelda engkau berita nata ne pakam ngombeiri ke kibuat sini kau standard kele mita barat itu eng doge nambah semua aku doga nita ne pan nambah semua gotin da barat itu aku tayar ega ge nyuruci ya geng geng aku kualji ge bigi bigi number two tahu tuh mau bigi bigi sekarang lagi ayeng 150,000 gue bayi she silingi sek so som city ni anangko 90 mesir kasar week so mau metem gosir maratatu.
5: Aku ingat masa nanti nubat itu leh, kau agit switch begi-begi, sekarang lagi mute, gatuh macam kau agit ni alak semua gu, so agit ni begi-begi sisi itu, ingat masa tanpa duga number three, begi-begi sisi chandu gula aku ingat nyuruh pi chandu gula, munggu aku alagi nyata, nama orang lain jinibai sih 90 gitu, mati sih 90 shilling sih, anu moon bi ke canggih we cancel ingat orang lain jinii, mati nyuruh cikai begi-begi, nama jinga shilling bagol le, gue metesta ya lishe, lagi ni uid duga number border number three, begi-begi sih lo, cemi itu nyonda nama Ogi nyuruh bicara dulu, enka mesti nata nubati itu leh. Jadi buel leh enka muambe.
6: Jamke boy jejuo mune.
4: Bye.
6: Korom kasam magikasa ingredio magikasa lumiye barangko one friend lagi enka muaku yang kin. Pas, ame alizini lakuana kongo ya mugi gogo di mugu kosi lakuya tagenge. Ngomu itala kwana ago tebi ago itungo nyewero ukumano wajamkule ni nandie nota agenge kwa kerke aglo kumpohol mami ngalanko muitamu ngutkosi nakwe tingsang unyo neweri na kinyokon ago nama ibu ungo ikiburina enda jeza kakindala tamwambe
4: onegatebe suju ulo muitala kwane kutko ita uyo nota kutibu tene waga besa ngepe barata na askari kamili nkericho. Askari kamili.
6: Dagi. Yes. Kalian magis kijana ada ni kengal alis. Tapi jadi kengal alis amuin. Ada kili lakuan ini kosai tak kau tu mewiri. Ini sebetul yang ada ni kengal alis so betonyo. Tapi boy. Ongoi.
4: Eh lagi sakit kengal alis. Okay. So sawa. Karibu guna tanah. Agi ger ngang pastare cung jep kongan.
5: Eka sreji nagoran sega as pastare.
7: Picho de dua ger gua amune.
4: Bagi tenya ngal.
7: Kongoi amacole ya mula kwe tagenge. Amacole ingo set arago kabure mian agote seta agosi tui. Ko amacana lenti ki chunda la panan koset eldage. Agota go mo menot noni naragi duangi tana ya ne mata gun. Awak tinggal di suku mana yang memang cegaran lakukan? Aman soalnya lakukan yang kesehatan ni, okay.
4: Okay, elang kau sehat lah, kuana. Gegas apa sahaja jenis lah. Kita suhi begi begi sebuya tak agak mohon. Agi buat tuan gelajin. Ang *441*3# Iti mak itu maratah tu mati zir kasar gue ekso moga. Iti leli ang nafas nata negara rani nyuri cegi agi. Nato kau *441*3# Doget number three offer nata napa begi begi sebuya. Kau begi begi number three. Oh nata tahu mi begi begi sebuya. Lagi keri lagi bankan gak 150,000. Karunet nata napa bercabrani. Karibu pastare itu.
7: Pisha betu agar omune.
4: Bye.
7: Amata mwata ne lakwa nangitio linji. Tevi go una tan agiri lakwa na to magite gen iger ta ta mundo go sabe manu ngotio ndu mu ago mainye ni ye si isilago. Na ta gi go go ni chokova iri lakwa na ta ago te sa se lakwa na to. Anango manange ngolo jikitio manu ngotio ndu mu goan goe kona lagini. Mewe sanggai kan? Tapi guna tau giri belakuan atau mungkin, ongoi?
4: Ongoi tebu, tena weri gua tebu belakuan gua tu tiani, tamu iskaya kasih leis kah gua tebu sekolara. Gee kwa jiji guna mwa tipi gala guwe ndi guna toga tebis kwa lara amu itai kwa tiani taga gala gi mga ii na gui kule mye la kwane
5: lagi anji itul kule mye lagi ni ogeere ine weira nagu me mamma ogeera ne waloi kanya kubin makosa kityo kidogo
4: sugurati la kwane
5: sugurati
4: amu ine kipenda kule nkwa tiaj picho la kwana mongen kama jake na abuat kuno amu isara tepche la kwane iki kuku kutipche nene isenguno ama miweri
5: tapi nak orang ilegal kau cina kau kau tiani itu, munggal kau munggal kau ilegal kau itu. Karibu kita sista, hegi kata kau chang, tahu chang, tahu chang, bishu, kita sista yang kita geng.
4: Cepjoge,
5: cepjoge, musorio.
4: Chepchoge. Hey, bye bye.
7: Oh, Eri, push up.
4: E gazin Chepchoge this time.
7: Oh, ngo ni magat no gogo na. Ale ni la kwana. Tebi ya bi mute. Amu mute wo ina sa amu wo ti o di la sa ta wo ni se wo. Eh, amu ja le ni mute. La kwana wo ye wo si de la ho ke ya.
4: I'm not going to be able to do it.
8: Kuyisien kabisa ako kasari kumani kinyoni kiba boisien kikimutin chito akelenchi nam kangungi akoyan amache alei chichon kochunda lakwanan yositu lakwanan akoi ndoetu lakwani kutun toretine amache kichunda lakwanan akitile kona chichon makin kwache makosa asikunyuku
4: Kongoi, kongoi kimeche kekas na Leong Studios inye kiwangunate kekas Arab Saure lakini kiyaye kounata kutoko number 3 kutinda baratet bigibigisha kutoko mi ayamakele 150,000 ngwaret na watane karara ni namchege biashara wijorwane kegure Eric Koyejirika kago namchege ngwaret na watane karara 150,000 akate minendat marambili lakini kamwaine kule mameche bigibigite ama kule meche kukimit biashara na nyina
5: Star 441 shiduga number 3 takeshe ngebi kenyur chinga bigibigisha angwan tayari kwa matiage kwa masana ba saa moja so star 441 shitu yok poro tete nore ni gararan ngibu watu nukubo sawa petroleum jelly na wata kumwaita nukile njini imanda yen ka kwa memanda kugebure nyota nka yame uu nika yame ute nyonda kule geburi parara ne nyota kwa lelit porta omi mwaita nukwa kechabu nga besa ni gararan nba sawa petroleum jelly nukile njini nye iwendi suguli iwendi baishone keterter iwendi munga roshe kuge nyonda ngeri ligeri iben porta ngung na wata ku sawa petroleum jelly ngeri le itinye gari iti gari legende taban nyongo le chekate itinye insa ishek tukul sini we nyona tori iu ntoko che nyongo le ana iu ne uth ngeri legali ana ninye geba ishen mwaita nabo sawa petroleum jelly
4: wangan gengwaret na utana iti taat kabesa daiga ishek uko daiga ato gengo mwaginyur weli sheba wane ilogo yu gabi mit eng youtube studio lakini ngega sarab seure ito daiga ato genge arab seure
7: Woi boy je junge ngale junga loli boy je junga leji la kwen moite moite moite. Kinyone ne boy. Gimo gotin do moito ngonywa nan gimo gotin do moy. Amma jo le jane la kwana ngeti we je ngimbo muto. Ko zigu la kwet agita kan video. Tu ndale ngol ko i gorwo ko tu ni. I leite ki kiega sa i ko so jiko.
9: Gunan ko site again nebo garun aka sesta superhero jam. Aljinge sesta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njila ago guk anyinyindo amanon kityo. Inyorchinige airtime anango data matiga nko sirin anyinyindo akpoibo yet.
10: Chu kologo iwegab emet eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tuguru.
11: Saita genge ni wakaro ni tun logo iwegab emet eng nwagindo ni suma nun kwa nindetali sheba chebet. Kago sam governor ni wakaunti notoge nivo siaya James Orengo kwa subike chotoge ti enan pick up emoni chotok ti imongu ge asikobit koyai bonukab oret eng betutab kwangwan kasi wikini tok koger kole kayai bonukab oret chotok chebo kalyet asikeistoegei yautik alak tugul chebo ng'emisiet. Kong'ololen county nebo Kisumu komwa inendet kole bonu chotok che kibwote neranik chotok chebo ibinda nebo Gen Z chekibet sobonwekwak eng kenyitab 2024 kingoesho billit nebo rabinik che kikibet sobonwek ak kora alak che kikikoten ole kamwa kole bonu chotok kotorchingei koger kole kaigochi serikalit imanda familia chotok. Agot kounotok katestai korirtai serikalit kotinykei ak yautik chotok chebo chelesosnotet anan goons chekitesetai keborionjini eng tuiyosiek cheterter eng emoni eng kit nekale imuch konde oleng'oi emoni yekitokchinigei lewenisiet neo ak eng nguni komitei barak polatet.
12: We either choose to be a democratic and peaceful state or rather become an autocratic dictatorship, a despotic regime where violence can be weaponized and used as a tool of ruling the country. So this must stop, and it doesn't really stop at the doors of the inspector general or the minister in charge of internal security, but also the president. It is the responsibility of President Ruto to make sure that these demonstrations take place in accordance with the law and that security is provided and peace is observed.
11: Tetat konde siet President Dr. William Ruto abilitab rabinik nebo kenyitab 2024 ak alo koek ng'atutiet en betutab mutai eng kotab rorit ak Nairobi asikotoigei boisietab rabisiek chotok po 4.8 trillion che kokisomanu eng budget nebo kenyitab mung'aret nebo 2026-2027. Isuldoi nitok President kosubkei ak nekisirto kora MPs eng bunge nebo Porore bilit notok po rabinik ole kikiyochi walutik alak eng kepeperwek eng tarikit 18 arawanitok. Komwa President Ruto eng betutab amut kole kokoang serikalit tetutik tugul chebo kinde koek ng'atutiet boisietab rabisiek chotok kole bendi konyorune kelchin sektas cheterter mising ko notok nebo somanet, tililindo ak kabatisiet. Ak chotok kityo ko logoiwekab emet eng nwagindo, logoiwek alak koitun eng sait aeng nebo karon eng nwagindo chekitesetai kisubi eng newsroom nebo Kalenjin eng Emo FM. Testai epchit Emo FM ole nyorchini logoiwekab emet yetitotin eng kasarta nenyolu. Tesetai kora ketesietab Emo FM koborosteun mbiretab keldo notok nebo World Cup naile iborosteun urerisho chutok agenge eng agenge ole inoe timisiek urereni golisiek ak alak chechang eng K24 TV, K24 Plus ak K24.digital.
10: Jotok koga logoiwekab emet eng nwagindo kongete Emo FM.
2: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
13: FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubkei ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek 4 eng betut agetugul. Emo FM.

0: Right. Good morning, good morning, good morning, good morning. Petu Norton, I got a ranga bisa. Tarigi Taman, Ara Red Norton. Nabo, Tarigi Tiptem, Ang, Mara Tarigi Taman. Yeah, you are going. No, no, I tongue one is. Ang one go mati ini sekarang.
1: Tadi kita memang go lide itu. Mama tinggi.
0: Ak side no. Ang side sekarang bagi dia side tak mana gun. Kile side tang wan.
1: Kile side tang ma. Ini
0: gun. Ada tu le tu li. Gun ni le kau weekend. Pak tu kau mengen tu kira
1: weekend.
0: Angau baca bawa weekend. Kalau mak tu mamu.
1: Ingat saya tak.
0: Maru kamsa.
1: Saya tak kuat nak ilai nak labar esok. Saya tak kuat ilai nak liang. Kau kau ingat aku mau tu am lain bus day.
0: Ah tu kau nak ingat terang kau beri jumpa mus. So kau ingat apa? Kau kamsa beri itu saat tu.
1: Tergelar main dirawi.
0: Beri itu saat tu. Jadi kau main dira. Alah jarak mige ma. Kalau alah jarak.
1: Rai ni komande.
0: Tetinya warna ini amgasi.
1: Oh
0: Kau lapan tu sebit, aje. Kau baru William ni jono ni nore.
1: Kenapa?
0: Kau baru William.
1: Kenapa sih rene? Nampak. Wii.
0: Kau ada si mui? Kau nam jadi ane.
1: Kau mana ni weekend?
0: Aja kau mau ya?
1: Eh.
0: Smart kabisa kau kita tiada ni lima kap tu begitu kau.
1: Kau kata kau kata reak dah kau ini lima kap sama elgoske.
0: Eh kau mungkin lima kap jadi sulut.
1: Eh. Amne Mr. Goske.
0: Bye bye kabisa Mr. Samuel Arab Goske. Ag family tu kau.
1: Une.
0: Kau kata tiga kabisa.
1: Ya kau kata tiga kabisa. Ah kau kata tiga kabisa.
0: So pokoknya salam.
1: Eh mau kalau apa kat bicho.
0: Eh itu agak kabisa.
1: Eh mau kalau kabisa. Oh tidak meti aja naik gunung
0: lah. Ah kau itu ada macam apa lagi?
1: Agak lain.
0: Daddy nyewe luce.
1: Gule na janda, segitu.
0: Segitu.
1: Gumi anu, tu gue gigi pun dia anu ini agak segitu.
0: Iya
1: nak yang masuk itu, gumi emak agak sahoi lagu yang gitu.
0: Eh.
1: Laki ni setia ini agak gundel membuat dia mengambil.
0: Awak gundel?
1: Eh agak. Ama agak kogabek.
0: Kotilit.
1: Hinu je.
0: Agak gumi nak tahu ikan. Ama kita baca itu gule ni apa dia no?
1: Agak logo tua maga tu kau balik ke mana ni?
0: Kila mana tu gigi kau baca macam
1: apa? Oh nak gigi kau baca korup lain.
0: Kalau macam tu kau ni, agaklah. Ama mitegat koroi ke lagi.
1: Ini gini dia.
0: Apa kerja je kapan? Jangan yo, agak itu mah ayat kapan sana ro. Agak leh jalan. Ile ya, agak baru. Kena kau eksis.
1: Kena orang orang aparing tu. Eh orang.
0: Lagi ni, kau buat aja. Kita ada tahun man. Anak kita ayat ni.
1: Eh, gus kau pakai mah ayat tuin di mall. Kau kau ino. Kini ganut. Wang ganut.
0: Yes,
1: ganut dulu. Kau kasihan yang mams. Mencium gay ganje.
0: Okay, kisah bes.
1: Kita kiki lenjing kita suki lani len. Enggak nana nak kuaja aku.
0: Ini lagi apa gaya?
1: Ini lagi apa gaya? Sekali, une ini. Ane tak kau buat nanti.
0: Cuaca ke?
1: Gato, nanti beri cuaca. Iwaya gitu.
0: Ini ceri ceri malu sud.
1: Agi nai leh. Kenu nai ceri ngaku kau berci kau nai tu.
0: Awak kau tijur.
1: Kela. Kaya sana iya kaya kerana jago. Ile mama kira kenut. Kalau ina itu yang kau tahu misis. Ina jago kau tahu misis. Iji parti ni kaya ini mu.

0: asante sana side hustle having mood
1: and side mood
0: okay mo ayi gora yo nitinye stress tell me start there on stress to go get ya that team mate ya that already no conference MIFM
2: ke bye bye
3: wale jama
0: ehe
3: ingena yile akuhane nakile kitome kitokuwa tiyebile kome ama toni dromote ndi chwal dogir tiyega kani uti koko tiyebile
0: ehe
3: ingeni le ngalega stress waro ni ego na minu stress kuturi ibare yer waga yitin jita kukuna kukua wakir gaya tina gane ibo tiyebile
0: ehe
3: ako asira ni asara kabisa ea ni asira arkiru imu iki tuli sanu iki tuli oti asira ibo tiyebile lagi lagi tulis orang buat dia bela kalau sama tu orang ini tu yang kau ingat tak bukan cuma oh yang ini tulis itu itu semua asal buat dia bela cuba aneh sebenarnya kita orang itu nama sini orang ini nasib orang ini sorry tak buat dia bela
0: aku mah ini ada lagi lagi lagi lah
3: ini ada lagi lagi buat tu buat dia bela orang tak mana ini tu buat dia bela
0: eh
3: ya nunggu sepuan dah usah

0: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
1: Wow.
2: Leadership.
1: Yes.
2: Yes.
1: Wabaiba itu kabisa. Toma wendi kurena lakini wabaiba itu kabisa.
2: Kongoi kabisa mugo be represent nature.
1: Kukitle bina tiyai.
2: Angin. Kata wendi lakini malaguk chepone uli dewa chepone.
1: Iya ngage kersugu.
2: Alapati ya mutu age. Jeb aftam.
1: Isis.
2: Ah boyot. Meme kaya gita tu nanyona gara.
1: Iya tatun kita kaya bini.
2: Tatun kaya bohani gini nyagi gatin official gara.
1: Wendi story kaya jana iya ni. Ibu keririye. Nibu boyot. Kero si na ile mite sieta ni sheki mejo ko barbi jing dunia kile ki wa boyo hospital ya kile jiti nya kanza ago mati nya kabisa
2: uko serious
1: yes
2: kile jiti nya seriata
1: yes kule ji gaiti ta kule ji go go takdari se ju sine ma le malago ju mege ju ago le ah
2: wrong
1: kanza no ago kase boyo
2: oh my god
1: ma go vir ma go vir ta ge boyo Aku komian boyot kali kali si aku tu nak.
2: Amu ni ni kot puj.
1: Ini ni puj. Kau kiri kiri kau. Kami ni.
2: Ya. Stress.
1: Ajan buat anak kali kali kau tu pun betul tak yang ke? Kau nak rate boyot kau sa? Kau aku lusen boyot. Kau kurus aku mi.
2: Lui mo?
1: I. Kalau aku leja. Kau bangga nice.
2: Oh.
1: Aku leja atebea.
2: Ai.
1: Majap begini ke test tu kau jumpa boyot after 1 month.
2: Mami,
1: kami ganza.
2: Aku
1: pun tak kejita, aku berkita.
2: Oh. Amu pun di suka rugalanya parak suku ni kegus tu kanis mimi.
1: Ingin lagi jam dek, ingin ni lebih sana sana. Aku mesti kini net biki orang guna mengasa untuk kos tejuan melengkai me.
2: Tom.
1: Ugeri ke mele, aku tak suka sih kerana orang ke pun di screen ni. Ibi mani.
2: Lagi ni, aku tak kemoja, aku masa suppose kemoja jita direct. Suppose kemoja.
1: Man professionalism.
2: Suku naik family ulam moja ndoi.
1: Yes.
2: Amak moja on the first ni ni, tak tari sih cuci ingin. Amak moja on the first.
1: Amak moja lagu tu ni.
2: Yeah.
1: Moja lagu.
2: Kini juga moja lagu gini nanti. So how is he somebody nunggu moja ni? Kusi mana? Anak kusi tu kan?
1: Yes.
2: Sekian naik urut naik cik ngalal legend pola pola. Kau tak naik? Aman. Agak muda pola pola gini nanti. Guys, kau buang sahku ni amu. Ngebi man nak eh kian lagi lene, ni kaya maju pole pole.
1: Yes.
2: Ya.
1: Dan kalau kiri kerja jago lah, kan sahre. Aku kasih boyo.
2: Gue.
1: Kan ni macam aku tak ingat saya masih betul.
2: Abah.
1: Atau kamu macam itu.
2: Aku tu kiri mana kaya aku sih malu pilih.
1: Aku kiri mana kaya aku sih malu jita. Aku tu kiri luar kerja kan gue.
2: Imagine.
1: Ibu kau ikutan kau itu maju jita kan sahre.
2: Abah na.
1: Eh. Mereka kini net kau lagi ngalat.
2: Tak tariak. Tapi ni tu bibir kau.
1: Otherwise.
2: Farewell.
1: Amun error.
2: Bye-bye, Aron. Magkita niya kabisa.
1: Eh, mitila ako na kukusam ko raot kaya sa amin.
2: Nanyois?
1: Kukure Subin.
2: Subin ko na niya. Ako ay banyo ang Subin.
1: Aja, umpare ka nga, mami. Kukusarendan na gumi.
2: Kukusarendan. Jamat ya. Kala jamat ya. It's okay. It is well with me.
1: So, masin na eh?
2: Kala chama bichi parchin kaya nga jana nata. Kuparchi kaya bichi kumi eh.
1: So, masin na eh?
2: Maybe ko tukur. Mara ginyo kaya kachin nga joro ka lakang tayo lino.
1: So macam mana aku tu?
2: Macam mana kalau jawab orang ye? Mungkin aku down sana kapsa aku lupa curo. Aku sawa matam. Aku sawa.
1: Lagi ni baru sekolah nyakor.
2: Lagi aku canggah kan tu ikan nyuwun canggah. Siapa mengajar?
1: Macam ni je.
2: Gladwell macam.
1: Gladwell kau mahu tu buat apa na?
2: Serem ground.
1: Mengaji sama apa na?
2: Jisama apa na? Kau ya teach. Kau missioner ya teach. Yun ya ror ruko. Apa tujuh?
1: Ya teach naval immigration.
2: Commissioner ya teach. Aya, kami gora mama bay immigration. Panen commissioner ya teach aku apa? Aya, anyway commissioner ya teach. Aya, kami itu gora celui.
1: Bruno.
2: Mi Moses listenit. Elam Ravin.
1: Tak apa baring gua tak kasi ni naik test.
2: Moses.
1: Tak kasi ni Moses.
2: Kami kalau mau ketujuh, kau ni kuat akan didirik. Cuma mau ketujuh korang.
1: Cuma jaga mana?
2: Cuma jaga mana? Nenek cipta mau.

0: Strategy.
1: Kuma sarege ju? Ingla aror gule ne kityo?
2: Umbrella.
1: Ayum.
2: Blogit?
1: Ayum.
2: Kung ano ng wag na yun yati ju?
1: Yati ju commissioner.
2: Oh yati ju ni aror?
1: Eh.
2: Jamu lang nalo abi jone. Siguro wesi yati ju kung yung gete. Yung yung yung yung yung yung yung yung
1: yung yung yung yung
2: yung
1: yung yung yung yung
2: yung yung yung yung yung yung yung
1: Aror di paror. Iga semana. Gasa ko mi magla ba inyu tu air crono gule.
2: Kamane, kalene.
1: Alafu, kala aror di mal. Aror di bo magla pa, mo si mo magla pa. Ko dip.
2: No pogota ginyo.
1: Pogot ka besa. Kunyo gola magla mi para bare ne ga nyoro shani mi to yo bo sin. Para bare ni tinge usin. Akwa gole. Kwa gole. Kwa gorikta. Lengat. Kalau kuat es 3.3 anggalah dia sana nombol lagi ni tuan dia anggalah lah orang kosnya ni emar orang saya.
2: Maguah nampi.
1: Nampi sana yang kedua lagi nampi tu.
2: Lagi nampi
1: jemput. Arah coba cecu, cecu, ku kaya ke, amu apa nulis ini baka, nampi samor, aror.
2: Bat ku lihat Christine, ku Christine ku ngalalin nanti.
1: Dip.
2: Ngalalin nanti.
1: Ngalalin nanti.
2: Yes.
1: Maybe amanes.
2: Wae gingam Christine.
1: Iya, yeah, because amu ane aku luka nene pesa puan. Kya mataro kalau kya nyo jeng sabet
2: enggak ngalah. Ini ngalah di paro aku tipu ati.
1: Ai,
2: mommy. Ndak ro kan
1: Mommy chine yutin aror jeki. Aku kitun je poko kitun je ando kutu ngalah lero. Ma walak si.
2: Ai, tavo tin paro ak bogot kone.
1: Kurum di paro di poko lagi ni. Kiyem de mingalek kiyem de karam nyo man. Lendenenya. Dinini ne.
2: Ang bogot jae.
1: Wejara.
2: So ngalalin.
1: Morning.
2: Ngalalin.
1: Morning ko lakwa.
2: Eh?
1: Morning nyu. Morning nyu. Lakwen nyu. Morning.
2: Morning nyu.
1: Eh. Morning ita.
2: Ngai ngangres ngago ne karo.
1: Lakwen.
2: Angin ngalalin.
1: Tarat.
2: Kure ngaji ju.
1: Eh.
2: Komi tseta by the way nini ne bayin pogot.
1: Eh.
2: Cultural.
1: Eh, ang churo.
2: Churo. Tseta isa ay gagire ka sa performance nagara ang kaso biya lagi.
1: Eh.
2: Tafote ne bayin maglab
1: eh
2: aktiati ang nabatiati ko ne
1: eh mommy mommy
2: ngalali luka genge
1: apana lakin ngalana maglab to aror ak pokot
2: oh yun
1: kaneta malaka mama ne maglab ko aror ko pokot lakin ngalali ampak akora ngalali ako kasi kapsa maglab
2: pokot
1: pokot
2: gele kya kasi
1: kamget ko pioli pokot lakin ko saror ora
2: ana onge
1: kasi isa mampak Lagi ni kamu get kamu kau ni kamu bisa pukut.
2: I need to learn. Aja, need to learn some few things. Coba pukut.
1: Coba pukut. Deep culture. Engolingin culture just strong.
2: Yes.
1: Kupukut?
2: Yes.
1: Marakwet?
2: Yes.
1: Agak lang dah kau tukar setakam kapu.
2: What is the difference ni? Marakwet? Again, abukut.
1: Nih titinya culture. Nih kau yang tahu tu macam lagi ni. Gika selungalal loy. Marakwet kau tukar guru mula lagi ni language ng wanya tu, kupunu gara pukut so in kota enggak mager lagu tak enggak gini ne enggak mager lagu ngut ku kapku gara bawa tapi tu arorak markueta kuku kupukut originality enggak mager lagi tapi tu amu language ne o kupunu ano pukut ya ngi kimi yau tak gede
2: lagi ni arorori ag markueta gotik oga sege
1: maga sege kaga sesine lagi ni Aksel, kakak setuju.
2: Aksel semua nak korang kena ada apa mus?
1: Benda, engkau ngalor sekali kakak lagi ni ulang ngalor, ni ulang jutun tu, awam ni ulang luit tu.
2: Anyway, sama-sama. Ita kat tengah tu cerita terbaik terus ini agak bertanya tay, kimi tengah agak bertanya, agak bertanya buaya ingin lagi. Kau itu saya tay, pas kemeten inyo gambar saya nak terbaik berat, engkau itu tabrani.
0: atkan tugul keboisie kasarta negoi kecheng'e rabisiek. Kong'etegei bodaboda, salunisiek, imbarenikyok, agoi kibandesiek yekait sait nebo keamis, agot ofisisiek cheterter. Eng asol age tugul, komametein MediaMax Waves. Iepchini kabarastaik cheichame, koboto tetutik choto cheinetin akokonin kamang'unet. Ngot imi stageway, mara imi duket, mara agot ko kebeberta age tugul neyoe boisieng'ung, MediaMax Waves komito akinye. Boibochi kabarastaik cheichame ak tetutik chekororonen chekonopto betung'ung ak boisionikuk eng kasarta age tugul.
3: Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store.
4: MediaMax Waves, more sauti, more you.
3: Testai epchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichame i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutok inegei olenyorchini keteshetab Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng oleimitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichame eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves app olenyorchini Emo FM.
4: MediaMax Waves, more sauti, more you.
5: Tos itinye goiweishet ile imuch kobit wallet eng exchange rates ak currencies fluctuations. Sendwave wallet koribun rabishek eng oretab USDC digital dollars page 101 eng oret nekararan. Imuchi iboishe rabishek eng kasarta age tugul nemakchinigei. Iyokchin chamanikuk ak choronok ago ribotin rabishekuk angomi Uganda ak emotinwek chesire 111. Iboishen wallet to wallet. Angot imache inde rabishek wallet nengung, iwendi kitok M-Pesa. Ago chito nekeyokini komuch kocher currency nebo rabishek eng emet age tugul olemiten. Download an application nebo Sendwave ak iboishen promo code MFM negatuyo. Biik chetai kuboishen Sendwave konyorchigei dolaishek 5 tai kitok iloaden account nengung ak dolaishek 10. Sendwave wallet, money without borders. Terms and conditions apply.

0: Ja sawa kabisa site manaka inga daiga shakti pto mazidi utako ya mafem DJ mawaya gungwe mising nga kwek tuko jomite tapani pa radio Joshua Arab Kwech ni ono ba yot Arab Kwech
1: DJ mawaya yo muna osa
0: Aja mage ni ono ba yot
1: Ye abai bai mawaya
0: Mwaka nam lai mungarat ki ngungi ngemeti we
1: Eh
0: Niki basi si niki
1: Oh namo
0: Hehe, bro. When you take on the Olympia in ready, we.
1: Eh.
0: And I see it, footy, footy.
1: I go.
0: Ay, Kabisa.
1: Amuti mawaya.
0: Eh.
1: Koko wabide basije nuno waida endo narogiru nabo pota pota. Getu yagari nabo bego mawaya koko na machira ko tenu nyo munye ngamu ku maya mi segmente tele mitmi ga tele abu kicho.
0: Pole golia.
1: Ko o yeba mi rore no ba be ko ko tar break ise ko tere mu kone ko koyen dia gane o lele na pinya gasto ma ko nyu bu ne
0: lani ma to mi an mesings
1: ma wi mi an ne ngi to na kwa but mi ta a be to ko mo ni na mu ko ba ge ko to ke ge a e ba no we ta ba na o bu ti mu tare su no me ti tele mi ti tele bu ko ba ge na bi ne a gu tu ndo ni bu ma ya ha ko to ma era
0: pole pole
1: Kongwe ini bawa bara apa orang kesan gitu, pikir orang rute canggungnya ogeran, kondojin, eh tanding bare arah sungguh le, awam musal jara, kata kaya cukup neta, ACP mungkin, anu kata arah tanding ni naga bayar itu kalau saya kata abis saya buat kali le, kari naga tinggi naga ogeri itu mawa ya, kupa lu, kupa mungkin nampak muka, lagi naga anu ogeri ke, kupa lewan wan, ataruh ini, nontar itu wan wan, kerja otak miga, kupa gitu lewan wan wan wan.
0: Mhm.
1: Ko gawe che go ngwe nna to le ngi be ru bi chon du kula. Em wa nu ne ne kai kwa. Ni bu ma tinya ngal ma waya a go ma cha te ji we di de ma waya la bu kyo mi ni she e nda o ne ru a ki ta nu ma ngi ne la ba. Na na ma ne gi yo.
0: Ma.
1: To to mi mu to li nyua. To mu go mu ti no li nyua. To mu ma gi nge ne go ngwo. Tinya le chi ta nyu ne no mi la pe no go gi a be ne ma waya ke re u ko go nge te u te nga. Apa isu sekitar jambak kita mengikut? Ingin kau anggi cerita, buatnya musuh sekitar kau yang kau anggi kuanda ninggur. Aku nyokok aja engan ni, kini tak, kini kau sorang kita yang di kuruan ni, no. Ingin kau nyokok ini mengutar apa? Apa yang kami sapa angkat kongete buatnya engkau?
0: Tu muncul, ay, ni jodoh jodoh.
1: Aku,
0: tu,
1: eh, no lingu angkai lele ni, ni kasih. Nampaknya nasib mana, cie ni tinya cie. I na ilbonu tinya sabe na ine mangu ne kinyo ke bi tu ke la bi te ucho ju ye ba ke te ni amu ka nyu ga me ta la pa na to par ma ba ke no to mu ko to ke no so mi na la cha ngo ta wa ne ke le ki te to wi sam ma wa ya ni ku nya to ga ne ngo cho sho ko e che a mi le be na ba ko ngo ma wa ya si ke ai to am bia sha la mi ga no
0: a ya ko ngo ni arab ko e che ma men ki nya ke nye bole bole Wengine namgolege bogeru wanyegegerin kungo yara agu muny esu buja pole pole esu buja pole pole sitege mi alright sawa sawa agire side kabisa laba tungo laba studio aya kitegenge na kwa na yane imugakse kila kitu ra onkikilke onkai maendeleo onkikilke kaya ituku kimegeje na message chiki ne mening kai ngalali alaga ya kiorwenyo arab kanji Gito mengar nanyi boleh boleh. Engkau mohon, kau kiri raga besar, kota unen siro. Aku yole misai, kau mika aman, kau tinjau petrol station nanyi. Ibu kau segala gitung dunia. matun inge chita ki saske ile ma muji aegi men saske kabisa ame chiste ngale jang kuti ngunga mu kichup ke korong mwenyewe ngi ngololi ra ni jorwe ni rap kanji we kiko yata duko se kejang ni kita uni duge ne kita uni duge napa in kita uni natana ki jam kwal do sweet Aku buin semua kipasan dah. Jadi jam kita waya mesia betai. Singkir itu telil misu. Tiada sahaja mengerti. Kimi mana sahaja. Kita ada jaga jaga mimi. Jaga jaga al drawing duget. Aku ira ni kengaloli. Ku amesi kengalal. Jadi orangana ugi ni tani. Sekarang amelo kau begitu jaga leji. Nih ni kijerin. Kau tiang ke. Al sweet koro. Aini ni itu si al majani. Kalau kita jam kau tu mimi majani. Semua kau jaga mimi al drawing. Kita jam kau angan gitu. Ya ni kau tepi suku elen mitu kuga. Sina ile ma sabi ni kimi ko yanke korok mwenyewe yanke korok mwenyewe gimeje itopwan yanke korok mwenyewe eng sabi ni kimi ma ko miss shoot card lazima yanke korok mwenyewe asoko bit ibal tugu agiye ko makariat iye ko ji ne mujige mele ka kimi jago ti ko makariat kimi ji iye ko jita ne mujige agiye ko jita ne kim eh iki mitu mamiche nungo itwana siasa kinge ngele anu miwe ko ngigaji siling sasome ko rabaji anu yani Kikena ini keleng kekunin kanam yati rabaji cita. Dah agam je kipir cita keleng coba jalan tarai. Ni ni tak kerja ni kalian disiling kanam. Ira kikil ke si tinjau tuku kugeng lalat. Agam metengalai kyu jangju, metengalai kyu jang. Kau kimi telim bayin Moise Bridge. Ia kuah bayi bayi tung bijo. Jitu kuli kira kapsa tinjau meje big sabit kapsa. Kau kui mama Esther agengke. Nego ibarua dua baje jik jago kutoi kopi. Mama Esther. Kungoi mama Esther nungoi baru angkoga hiki kiki kutoi kubai aku bangalalan dia nabo emo eh kungoi mama kungoi Elizabeth mangga nalo kuga lagi kure mama ngah mana mama kua nama Elizabeth kungoi Elizabeth ne aku iran ngingin ngalali kugo iya dubai ni kiki kutoi unesu mugu aku tarin mugu kugo iya tukul saramek cagure si mato nubiga lagi twins oh si mato nukubai Twins kuba tugang nego, kuiya twins ungu na nego, tinje nega tangu na i birisab jangu, keep kwal nego sumbuka kutaret mungu ni babara kibo na muni, keep kilian sokol, agu iya tugul saramek, tinje nega tangu na birisab jangu na kutagi nyu, si na ile lazima iwa lagi lid korong gimeje sige sabje, ngu meje kape tai kigo na bu mungare kigo na bura bijek, ngu limu ngu ni gimi, walga bua tuti korong.
2: July 4th, 2026, the 250th anniversary of American independence. The Great American State Fair becomes the center of it all. All 50 states, a national prayer moment. And that night, the largest fireworks display in the history of the world. There's never been a July 4th like this one. There never will be again. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair, July 4th.
3: I don't want to know about Adventure 14, 5 or 10. Get out of the bathroom now.

Saya tekan kag dega sekta manung kalau pastu di nata nabai my fm kape berita nata nabai ing nabati bujat ab kamanut koi cici nabai kamanut yang kos kalungu tapi itu tabra nuko bate kuto mage taki gay kape berita nata nabati bujat ab kamanut koi cici nabai kamanut atinya kabras tau sek cuat jaga itu edge ing kalau studio kabras tau sek cuat jaga itu edge ing kalau studio kape berita netai. Ibrahim Jin Jaman James Jeruyat member ya gab koyum gay society agobatu yetab AGM netetat kya juma mus targa yang arawe tablo genyini ko ngeteke saitangwan ndipo karun eng KFA Ibrahim Jin Jaman James Jeruyat member ya gab koyum gay society agobatu yetab AGM notanigia juma mus targa yang arawe tablo genyini ko ngeteke saitangwan ndipo karun eng KFA Agit sini ke kabarastani. Ibarastani jene chairman James Jeruyat member ya gab koyum gay society tu yetab AGM. Netetat kia jumamus tergita yang rawe tabla kenyini saitang wan bagaron eng KAV. Utagatin tukul agurip site. Kejaru kepe bertanah tanpa yang nampak apa rasa usia keinggul bas studio gotong magewe guys nyegat setai itu tinio enggak sekolah muda tapi itu tabrani.

0: Alright, so kami tiga guna ngasarta kulimpa conference, sama jangka guna ngasarta, please, onge utilize and dega isegayeng goya meja gu, galeng gu ma agu takpo ega amu tolei, onge abchap chei gu dega isegayeng, kopate amu ngasarta na mami, agu gu ite sampili, gu mite ka barasta ena tana pambiret, engyo tayo, ama jeng so kami kima kit kabisa, eng pedutap rani.
1: Angonye niyo, hajewe, kaboega ning yunea.
2: Keboega ne agomi K24 Plus.
1: Kone na otakanyu?
2: Kasa mwaun. Nigore atakenge ne imuji iger movies, series, anango urerioche.
1: Asi haginye?
2: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jibolago gora, komi, kero. Tinyago I live channels.
1: Kiliban jina nan babuj?
2: Aja babuj, magiliban niki agetukul.
1: Yani magiliban niki agetukul agi imuji iger agoi movies?
2: Nga mwaun ibago, babuj. Download in K24 Plus, agibaibaji tetuti.
3: K24 Plus ndio hookup le GTR Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
0: Alright, kutuma kepe conference, *441# agi lewen gitjo, amache kepe kwa to get number 3, kwa tinye pikipiki nikeldae, elipu pokala kenka kwa naman 150,000, amache yusum nga tuti, asoko piti na mchike pesa chambite u bonus. Kasi, aga amache yuko jita na sharp, yusum nga tuti, amache inaikita kenge, gimeche si tuni wole lo, kwa inaikita yusum nga tuti, gilejin uni, yusum nga to, au gilejin rules kwa ni angni, imekan sure ile gesu chato tukul iwe ndio ile loka pesa amwaine kale machine tiwe ngot kutu mainyuru kia tukul nesire silingi she konam 50 shilling amechi ya bit kumye amu masa kini yani ukicho nyaso mani gaide ka apchuru no kia shap ngot kutu mainama kini sire siling konam ako amechi namra bishe ju agibita une mungara nangung ui agibita une mungare nangung nya mangung mungu tau akot meiwe amagi wege taune ule mining ingi legini kako parayat kukine gilin nga atu do si silum mut nga tunup ko ite inet ke ina ile ke sebe ni silum mut ta mata ai tungwa in ago tungwa in age kot ko ek rapi se ke jang kam on story na bajor wan nyu age nge ki taw ne gius git ne ki mu ko be gurit ki jam ku ma ko nyu ko da wa ya mes tu ku ga gam go lin ko ma me ge ngile ji ko na in age ki mu ko na ko ta sa ke jang ke lo sa karu ku cho kwata robo amu ki nge ko le ngo ta al de ki lo ise ki ko be ku sawa na mate ago lo le gibune tuku so kian ke na gibia ke ngeng lo lira no tinye petrol station ni imugo kse tuku tuku leng dunia ni gimi so amaji nam se kale ngut kutu mai na magine sire siling konam ki go ita bonus te bo 7000 ngbk tai 50 *441# agino duge number 3 kai nam komnye *441# aginyo duga number 3 isumwa tutik acha menga lejone ngi isumwa tutiet koma meleji lildein ngut ko ginyo ruga ne sire silin ganam agwatai imun meta jibi gala goro e meta jibi gala agi ko so ko nyor jige agi gidogo e elbu desap engbi kolom jetai agi bi hay boisi na gararan elbu ata elbu desap engbi kolom jetai mangung mungu aya ngwana ndo Emmanuel abana Emmanuel kukiko nyoru steke kapsa Emmanuel kwanza inye kukiko nyoru wako ilipo mut Patrick kiko nyoru wakinye Bernard kiko nyoru wakinye steke kapsa ra ngut kukiko nyoru wakine sire silingo nam mamu agi ake kawale silingo nam metiam *441# agi lewen kitcho duga number 3 netinye piki piki tungurit kimi kumye piki tai 50 kiko ajinje tukul 7000 iri brabishek agi bangane gei Cheruta Cheruta ko kigo nyoru igo nyoru elbu somo Cheruta Boas steke kora Boas orona Lilian Felix nga igo nyoru bichu tukul ya Noel kigo nyoru Noel kora Nixon kigo nyoru agina na Kidion kigo nyoru Nate kigo nyoru jitukul *441# agi lewen duget number 3 ako jambi kiko nyoru rojo tukul ju Victor amepata Weldon amepata miji tena kikure Kipkoech kiko nyoru Hilary kiko nyoru ayo jitu kule ngoli kiko sabu sasa ngo chonjo jitu kule ngoli aya ngone chepche paraka raka pike taikonom jitu kule lupote sabu Gotango,
4: Jamke
0: Missing a muna by yat.
4: I don't know.
0: Congoy, Ramatelong?
5: Anandelo.
0: Congoy,
5: did the moya.
0: Missing or no?
5: Ma,
0: I just saw the style you meet the metabo, not your margin. Oh, no,
5: you go back up there. I told us, Masanara Magaro, let you have a tickle, sir. Kuriin melihat apa manusia di Jemaah, kui cuci masyarakat di bawah mai we.
0: Iway.
5: Amu bawa kita ke mana bawa manusia kat boya darah posita yang ini umpam most bridge, jangan kita la most bridge.
0: Most bridge apa sa?
5: Alih ini kata masyarakat tu kui di bawah mau bumbui agen, tu kui cuci kongkong kau nak kuat dengan dia boya, tapi boya sini kau cakap sah ni boya kuat kerja kau ni dia kini aku ira. Kalau tu kami boleh lagi gumpal ni amu juga orang kata in di Jemaah ya. Malah nak bagaimana untuk nak tarap samu kilo dejin ke?
0: Unata.
5: Akhirnya saya bi jamet apa ke? Maya ni akhir barang Maya gua aku nyoi kau iske gula robta Maya metal ini biru cuma je bolar ban forest. Kau in wasingi juni ni aku netepe salini ang nato Maya met isu ke bolu pole. Agile juga cara Arab kelak puan angal, kalau Arab kelak juga, mungkin nama kau saya tu beri tu, ini boleh ha, kiki mungkin angal Arab kelak, tapi Arab kelak juga puan aku tu kau ni bicara sama di Jemaah ya.
0: Kau engkau nyarnya,
5: aku puan upelio, ya ni mau jita naru betapan, ya boleh ya, you bayar.
0: Kapesa.
5: Aku ngeliat aku aman untuk jina nak kora, awal ini nak kunjung ke bawah ni, ang masyarakat tu kalau agi nak sami Arab tu angul ni, alih ni tu kau sekalung ni, natala. Gubernur, mukanya ni tajak tu kalau di Jemaah ya. Ruben Matelong, nanggol lima lari, wasing kisah kau di.
0: Kongai nyara Matelong, nanggol lima lari. Kau tuah film berapa ni? Nika naya thagian ke? County Secretary ni bawa wasing kisah kau di. Kau tuah jor wana kapas lagi kau ikhnan ye. Aku cipta negara ranci jaw. Kisah tau lagi ni. Sami gua lawu gua bandar nang. Kisah tak kapas a. Material negi tar. Lebuah. Mereka guruh fili barah meli matelang menyewe material negitar. Bagi lingkau unci ke negara ni muka kain nanyi. Komitei kotor komiti jatuh magi kini. Muai meyuai lagi kotor tajiji. Mee meju kau mana? Wanda muka. Lain material atas nak apa? Kita setah boleh boleh. Kini dah kesek tu tengok kotor mah. Kau kaji soal tu bi gampir ya tengyo tayu. Imagine ni. Engkau ni bertanya terus sokong huru sokong murwa. soko uru, soko morwa. Kipi tenduke number 3? Elibu tamanangwan, tamanangwan, tamanangwan. Mite mama genge ni kikure na, kikure Lydia Jerodich, kungwenye Lydia Jerodich. Elibu tamanangwan jetai kukanyosi mengungu. Ana la gai bai bai tu kara ra samung ko mato konyo jaga sita gete sungko ek tipte maksisi sil isap isap wito kol ilang uge ilang uge star 441 ash lewen duga number 3 ogar gai tu ak Lydia Jerodich Lydia ngoma bi jaga ne isubuni bas otu yego kenya galak tamanangwan ite senga legu ak biya tu kito tonondos star 441 ash agi lewen gitjo duga number 3 mangan ko tagana ngom nye majin guno ta kitjo si mami kya kane hui yusuf kitjo ngatu te guno ta Lydia bhai asaune ra age bhi ta wa ko ra ja ka ta ja ga nam joi ta une na pak gai aya ngot ko mabi chi nei subui amaji nam ju ta ju age ta mangare ta bangue e chami mi iminyo le kit kole si al ita mangare ita non ko nya basang kole jo ee ito njini wafanyi kasi chapa kwale ito njini wanafunzi ee kele mameje vikasi nataleni tinye pesa ye star 441 ash aki leo ntuge number 3 chama manyoro oh, mami chaka na wako nyo Franklin ko kiko nyoro Bernard ko kiko nyoro Geoffrey kiko nyoro Rogers ko kiko nyoro Ben ko kiko nyoro ngake mami imagine ini dega isek sumo kija gai ngoma bit kite kite shi madam yanda na agi aga tukul kite shi ni 28 kiko ajini korak 14 kwek 28 yesu go so kwaya maende leo je jinga kine star 441 ash agi lewen duget number 3 aye nye gai
6: MOFM ing lo kichogyo inyorweche 87.7 FM
7: Mesas kap kasan amairugo
6: lokichobio
0: All right sawa sawa gotike nyoro joro no kae ngengoli ba conference ke bendi kuna tana meje tana ke gure nga ke gure Emily Kisaria sinye ke rwai narok aga pe pomet Emily
8: ya mune gande
0: aja mage
8: Ongoi
0: ga sahi parai da nagai ko na wait nemie Oye ko ga ra ko kitu ya ket
8: ke
0: gat ke Ga sa ba ba itu net ya
8: Ale jin ko ba ba itu no ko muta ba tagi je ko ba ai mo to ko ye ge ki ga ko yo ara ko ni ta
0: Ndio
8: Ko ba ba itu no ba ma
0: Mhm
8: Ugu bai bai itu gak pesa, iya gak tua mak orang tua mak kenapa gak tua umur dai, bai bai ini bicara gak sah, dah u tanya orang kau lebih bicara boleh gak, tapi si meja meja ke, ugu bai bai,
0: bai bai,
8: mati yang ngali, iya kaya si gak sampai, gak mau, so di negara gak pesa, hei, kau nemenin, aku leu gak pesa, gitunya leu. Kosa Igatin kabeza, wai wai enda zango tel yus. Igo aim guanya gitjongan gogo.
0: Mhm.
8: Pure wai wai ni ye bidata. Igatin kabeza wai wai kabeza. Jango lezi na oye igatua on. Iwe kabeza goti kena moon igatua kabeza bidjo.
0: Gongo igabeza igatua bidjo atukul.
8: Igatua istar tukul. Danbi ni danbi.
0: Gongo Emily Kisaria gongo tika limba lekbet. Ingo limba siwa. Alright, agere ka ko maloko chor ke ure ye thing yu thayo mama ja manda ko mai ma ja bung yu thayo Jerodich